0: trofi Piala Dunia diganti pada tahun 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Bu, itu Serian kenapa nggak sekolah lagi?
2: Sekolah? Buat makan aja saya ngutang, Bu. Saya juga pengen anak saya sekolah, lihat dia sukses. Tapi tiap pagi Rian cuma bisa lihat temennya berangkat sekolah dan bantu saya cari kerja tambahan.
1: Bu, sekarang ada sekolah rakyat. Ada 166 titik yang tersebar di seluruh Indonesia untuk menjangkau 14.936 siswa.
2: Gratis?
1: Iya, Bu. Semua sudah diurus negara. Siswa yang bersekolah difasilitasi asrama dan fasilitas penunjang belajar lengkap seperti laptop, makan, serta layanan kesehatan gratis.
2: Berarti anak saya masih bisa punya cita-cita.
1: Bener, Bu. Sekolah rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan, tapi juga menghadirkan kembali harapan bagi banyak keluarga. Tidak boleh ada anak bangsa yang tertinggal, karena masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak kita.
3: Sekolah rakyat, cerdas bersama, tumbuh setara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
5: Bu Nana.
9: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
10: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
10: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
11: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
12: Fresh banget rasanya.
11: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
13: Iya lagi.
14: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
11: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
15: Isuara, suara warga Indonesia.

setelah event, balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat. Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uwan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: mulai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @JTFMusicFest.
1: Suara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Korea itu cuma idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
2: Tenang. Nggak usah pakai berantem, bisa kali. Di Noregayo, semua bakal dibahas kok. Drama, iya. Variety show, iya. Bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi, kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic, baby.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: langsung upload biar yang lain ngiler.
1: Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
2: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
0: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Di Suara Santai.
4: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia. Suara

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah.

0: Mengiutnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Negara yang jadi pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleding tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua satu lembut. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM.

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Annyeong.
0: Gimana minggu ini gimana?
1: Sekarang tanggal 21 ya.
0: Jangan lupa dagdikdugder
1: ya kan. Kenapa?
0: Iya dong, minggu ini adalah minggu warnya para army.
1: Kemarin ya, setelah dapat
0: hari Selasa, Kamis, terus gak ada yang minggu lalunya ya. Iya minggu lalunya, terus minggu ini ditambahin hari Sabtu. Jumat Sabtu. Jumat Sabtu, bener.
1: Iya, siap-siap sih.
0: Dua minggu berturut-turut tuh ngewar terus.
1: Waduh.
0: Gimana yang gak dapet? Aku gak nanyain yang dapet sih. Gimana yang gak dapet?
1: Gimana cara menghibur dirinya buat yang gak dapet? Nah, itu nanti kita bakal bahas nanti ya. Yang kemarin abis dihibur sama DPR yang menyenangkan.
0: DPR
1: yang menyenangkan itu, karena ada DPR yang mungkin gak terlalu ini cocok.
0: Itu gak usah dibahas, ya yang kan? Ini aja. Yang terima kasih Indonesia.
1: Wow. Singletmu mas.
0: Ada Kortis juga ya kan semalam.
1: Iya benar loh. Ini abang-abangan pada datang semua nih.
0: Iya.
1: Pada diem-diem baik. Abang-abangan, adek-adean.
0: Adek-adean, aduh.
1: Ya pokoknya kita bakal bahas ya tentang dunia perkepopan hari ini. Gimana Veretisio aman yang baru-baru akhirnya udah. Yang kamu tunggu sampai kamu lupa katanya bakal tayang nanti di bulan Juni. Nah kamu udah baca itu dari bulan Mei. Dari bulan Maret ya.
0: Iya bahkan sampai
1: kadang
0: lupa.
1: Sering kayak gitu kan lupa.
0: Oh ini mau tayang ya.
1: Oh ini reuni jadinya kapan? Reuni. Gitu.
0: Iya,
1: lama baru kemarin tayangnya gitu.
0: Iya benar.
1: 10 tahun kan? Tayang baru kemarin
0: iya,
1: loh.
0: Bener.
1: Kita dikasih teaser tuh kayak udah dari bulan kapan.
0: Aduh, Gongyo kelihatan ajusi sekali di situ.
1: Iya.
0: Mohon maaf ya. Tapi daripada koplo satunya ini, iya. Aku lebih adem nonton koplo satunya.
1: Iya, mungkin ya. Mungkin dia ketawa juga udah enggak yang lepas tapi udah yang terkekeh-kekeh
0: iya,
1: teman. Yang
0: udah bang nikah bang, udah bang.
1: Final banget tuh. Kalau misalnya pengen request lagu-lagu K-pop juga boleh banget ya, karena ini memang kita sepaket ya di sini ya. Kita sudah sepakat bahwa kita akan sepaket ya. Jadi kabar-kabar tentang Korea Selatan kita nanti bakal bahas yang lagi ramai di sana apa gitu. Terus juga muterin lagu-lagunya juga dari South Korea ya. Kalau misalnya dari belahan yang satunya kebetulan kita belum punya akses, kita belum seistimewa itu. Jadi kalau kemarin ada yang request gitu, "Kak, request dong yang dari Pyeonghang." Ya. Punten nih belum ada aksesnya ke situ. Boleh banget ya di WhatsApp di 0811 2700902. Bisa juga di sosial media di Instagram di @isuara.smg

0: Kalau lihat trofi Piala Dunia, itu kan gede ya. Kira-kira berapa sih berat trofi Piala Dunia?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
0: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual,

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Hando Togwa Homaya. Jangan lupa dikasih tremor.
0: Iya dong.
1: Enggak cuma berfibra aja situ ya.
0: Woi. Kocel aja digoyang sama Deseng.
1: Bener nih loh. Jaketnya tuh crop gitu loh. Wah, celananya bener-bener.
0: Harus yang model gitu.
1: Tapi potongan rambutnya tuh mengingatkan sama grup Indonesia yang gaul tuh loh, G4UL.
0: Oh iya.
1: Grupnya ingatkan dulu. Empat cowok-cowok namanya gaul gitu. Kenapa tiba-tiba kita ngedesong ya, ngedesongnya Big Bang? Karena selain mereka di akhir tahun katanya bakal
0: enggak dong, Januari bukan?
1: Januari. Kok di Indonesia?
0: Indonesia ya.
1: Iya, tapi kan waktu itu kan bilang oh pokoknya akhir tahun nih Big Bang nih.
0: Iya, gitu. Indonesia.
1: Mungkin dikasih space waktu supaya nanti ada waktu buat ngebujukin dan meyakinkan yang satunya untuk ikutan. Mau dikasih featuring juga enggak apa-apa.
0: Iya, harusnya featuring aja sih.
1: Iya,
0: biar maksudnya biar dia tuh kayak yang mikir gua tuh udah keluar,
1: Udah
0: apa-apa. Bang, berarti featuring aja boleh kan?
1: Betul sekali. Betul sekali ya. Jangan salah, kenapa kita tiba-tiba muterin lagunya Daesung yang terdengar sangat apa ya, kayak ibaratnya nih ini adalah lagu yang bisa ditampilkan secara visual. Rompi bunga-bunga. Ketemu sama celana bunga-bunga. Bener, juga ditabrakin pakai topi flare yang gede sambil bikin kimchi.
0: Ya.
1: Iya enggak sih? Ini emang nuansanya tuh trot banget ya. Trot itu kalau misalnya di Korea Selatan itu ibaratnya kayak di sini tuh kayak lagu dangdut ya kayak.
0: Gitu enggak sih? Apa itu namanya? Semua masyarakat tuh suka, enggak cuman orang tua aja.
1: Iya. Benar.
0: Kan
1: rasanya tuh lokal banget.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kalau kamu sering nonton variety show gitu, kalau lagu trot lagi mereka pada nyanyi gitu kan,
1: yes,
0: di panggung gitu, mesti anak mudanya juga ikutan goyang.
1: Nah, jadi kenapa kita tiba-tiba mendangdut ya? Karena begini, kita kan ini kan siaran lagu-lagu K-pop. Cuman tadi ternyata waktu kita lagi buka Google, itu doodle-nya tuh kok warnanya tuh enak banget dilihat. Bener, gitu.
0: Itu pasti kendang ya?
1: Tadi gambar apa ya,
0: Ki? Itu kendang kan?
1: Masa sih?
0: Enggak ya.
1: Coba
0: ini ya, kan kendang.
1: Mana kendang?
0: Ini kan.
1: Oh iya,
0: kendang suling.
1: Ada mikrofon, ada bunga-bunga, ada suling, ada keyboardnya. Wah, ini solo organ banget
0: organ
1: nih.
0: Organ dong.
1: Ada kecerekannya nih.
0: Ada truknya dong, bawahnya truknya dong.
1: Ada truknya, buset. Karena memang Google Doodle hari ini itu merayakan dangdut ya. Yang kalau kamu klik itu bakal menampilkan banyak informasi nih, di mana informasinya itu adalah tentang genre musik populer Indonesia yang memadukan unsur musik India, Melayu, Arab, begitu. Jangan salah ya, dangdut itu ada, kalau misalnya yang paling populer itu adalah dangdut klasik, ya kan, kayak lagu-lagu Melayu, itu lagu-lagunya Bang Haji, ya, Bang Haji Roma Irama, tuh Umi Elvi Sukaisi, tuh juga, ya, seangkatan-angkatan itu. Habis itu sekarang turunannya ada yang koplo, dangdut modern, dangdut ambiar, gitu-gitu, ya, sekarang lagi rame banget,
0: dangdut
1: ya kan?
0: Yang apa, ada Jawanya juga, ya kan?
1: Iya. Ada juga yang ini apa namanya, yang lagi rame kalau di TikTok tuh apa namanya, hipdut.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Itu model gimana?
1: Tiada yang lain. Kau bilang aku tak main-main.
0: Oh iya.
1: Gitu, itu hipdut ya. Di Indonesia punya, makanya saking ya sepopuler itu, padahal berkembangnya udah dari tahun akhir tahun 60-an sampai sekarang tuh banyak penggemarnya. Nah, kalau di Korea Selatan tuh punya yang namanya lagu trot ya. Lagu trot itu ya bisa dibilang kayak lagu tradisionalnya Korea ya berarti ya. Lagu trot. Nah, kalau di sana itu berkembangnya dari kapan sih? Kita mau lihat ya. Oke. Nih. Bisa dibilang kalau misalnya lagu trot itu adalah genre musik Korea tertua yang dikenal memiliki cengkok vokal yang khas. Ya, sama kan? Dangdut juga harus bisa cengkok. Kalau misalnya kita lurus doang, straight forward gitu, enggak bisa gitu. Ketukannya juga repetitif, mirip kayak musik dangdut. Dang-dang gitu.
0: Iya.
1: Teng-tak-teng gitu. Ada gitunya. Jadi tuh repetitif ya, berulang ya kan. Dan biasanya refnya bisa diulang 5 kali.
0: Oh iya.
1: That's why kenapa lagu dangdut tuh panjang-panjang.
0: Benar.
1: 5-6 menit itu udah kayaknya udah paling singkat ya. Mungkin kalau bisa siaran sejam lagunya cuma keputar 5.
0: Kadang penyiarnya juga ikut masuk buat nyanyi ya kan. Diturunin bentar tuh lagu, penyiarnya masuk nyanyi.
1: Iya, iya. Lah, jadi ya kayak Bang Deseng ini kan dia emang punya karakter vokal yang dia tuh mumpuni banget ya kayak kalau nyanyi ya.
0: Aduh, udah enggak usah ditanya sih, enggak usah tanya.
1: Mau nyanyi lagu pop bisa.
0: Bisa.
1: Lagu trot juga masuk.
0: Banget.
1: Cengkoknya mau dibikin yang sedih juga ngambiar banget. Dibikin yang cheerful kayak tadi tuh juga. Ya memang kalau misalnya di Indonesia sendiri enggak banyak penyanyi trot ya yang kita kenal mungkin ya gitu. Tapi kalau misalnya di sana itu sangat terkenal ternyata.
0: Bener.
1: Oh iya, Im Yong Wong juga ya.
0: Oh iya, ya, itu Im yang Yong number one itu sih.
1: Wah, ini mahal nih. Mahal jangan dikira.
0: Itu kalau konser itu nge-war-nya ngalah-ngalahin BTS sih.
1: Di sana ya?
0: Di sana.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena apa itu namanya, yang nge-war gak cuma anak muda doang.
1: Banyak.
0: Anak muda, sampai
1: anak muda,
0: iya, pernah muda, semuanya nge-war semua.
1: Dan gara-gara kita ngelihat lagi nih gimana tampilannya tadi apa namanya Coachella digoyang sama Bang Daesong ya, kita langsung jadi kepikir loh. Ini soalnya ada yang komen tuh di postingan bilang gini, bajunya please jangan sampai ketahuan sama King Nasar ya gitu. Terus kita kayak kepikiran, kayaknya kalau misalnya King Nasar nih collab sama Daesong nih kayaknya bakal seru deh. Mereka tuh punya kualitas vokal yang oke, terus stage apa ya, performance yang juga oke gitu.
0: Nggak, all out banget ya.
1: All out ya. Nggak cuma sekedar punya suara yang bagus, tapi emang benar-benar bisa menghibur gitu, entertain banget.
0: Betul.
1: Terus juga tetap terlihat santun ya, tepat gitu treatmentnya sama orang-orang.
0: Jadi kayak, dan kelihatannya kan ini memang sebentar lagi kan King Nasar kan mau ada konser ya. Kelihatannya oke kalau ngundang Daesong deh.
1: War lagi nih nanti. King Nasar sendiri aja udah pada war ini, tambahin Daesong war lagi. Ini jadi ada berapa kubu nanti nih yang pada war. Tapi jangan salah, kemarin juga ini mungkin agak beda ya sama trot ya. Kemarin itu juga ada satu postingan yang kemudian rame ya. Rame dibahas. Wah, semua pada terpukau ya gitu mendengar suaranya Raisa. Karena karakter suara Raisa itu kan gak biasa ya Ki ya.
0: Ini tuh kayak kuping kita tuh langsung dibersihin gitu loh, gak dengerin mereka berdua nyanyi kayak yang
1: dia nyanyi sama siapa sih Raisa?
0: Sung Si Kyung.
1: Wah, elah.
0: Kemarin itu kan
1: bohong sih, Sung Si Kyung bilang dia artis apa aktris. Enggak, dia tuh nyanyi.
0: Enggak, Sung Si Kyung cowok.
1: Oh, Sung Si Kyung cowok ya. Salah
0: penyanyi,
1: ya
0: penyanyi. Jadi kan dia kan punya variety show juga kan, Sung Si Kyung, yang dia kemarin itu gantiin Pak Pokem. Apa
1: ini
0: sih
1: ya
0: judulnya?
1: Bentar.
0: Iya, lagu soundtracknya banyak banget loh.
1: Tahu. Iya betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Kan Raisa kan juga dipanggil kan ke variety show-nya dia kan. Terus kan Raisa nyanyi lagunya apa? Goblin.
1: Oh iya.
0: Yang Beautiful.
1: Iya.
0: Nah, kan nyanyi itu. Nah, karena kan mungkin Raisa kan nggak terlalu bisa, nggak terlalu apal sama lirik Koreanya kan. Jadi Raisa tuh cuman kayak it's beautiful life. Nah, terus habis itu waktu nyanyi Koreanya di mic-nya dikasihin ke penonton gitu loh.
1: Iya,
0: jadi itu seru.
1: Iya.
0: Tapi suaranya Raisa tuh tetap kelihatan yang sebagus
1: shooting
0: itu.
1: Gitu ya. Suaranya itu kayak apa namanya? Menenangkan gitu.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi enggak yang kita
1: calming gitu.
0: Ih, enggak bisa nyanyi lo, enggak bisa nyanyi. Enggak, karena suaranya sebagus itu.
1: Benar. Nah, itu collab-nya mereka menurutmu gimana Ki kemarin?
0: Bagus banget.
1: Masuk ya, masuk banget ya.
0: Tapi memang lagunya yang seslow itu sih.
1: Iya. Wah, emang sih ya. Kalau misalnya Sung Si Kyung sendiri ternyata nih setelah kita kulik-kulik ya, dia itu punya soundtrack, mengisi soundtrack ya untuk drama yang sangat-sangat populer. Kayak misalnya soundtrack dari My Love From The Stars. Siapa sih yang gak nonton ya kan? Oh, kamu gak nonton? Nonton dong.
0: Mana mungkin
1: suara,
0: atau ya yang versi Nikita Willy juga boleh sih.
1: Ah iya, judulnya apa ya?
0: Kamu Yang Berasal Dari Bintang.
1: Pernah loh dulu ya. Terus The Legend of the Blue Sea. Emang dia tuh kayaknya langganan dari drama-dramanya si ini ya.

0: of the Nine-Tailed. Ini apa? Shinmina ya kalau enggak salah ya. Bukan.
1: Oh, tahu. Ini yang 2020.
0: Tale of the Nine-Tailed. Oh, bukan. Sorry. Bukan. Ini yang
1: saking banyaknya drama Gumiho, bingung kan?
0: Ini yang Gumiho-nya cowok apa cewek? Terus Sand of Love. Siapa yang enggak nonton Sand of Love? Mm-hmm. Jadi pengen kemah. Nah, ini kan oke banget ya gitu. Ternyata semakin kesini tuh semakin kalau misalnya di collab-collab banyak penyanyi Indonesia yang match banget gitu sama penyanyi Korea Selatan. Selain Raisa sama Song Sekyong, selain aku sih berharap King Nasar sama Daesung. Kalau kamu nih sahabat suara, ya coba kita udah lama ya nggak absen topoki ya.
1: Yes.
0: Kita absen topoki dulu. Menurut kamu penyanyi Indonesia yang kayaknya bakal cocok deh, match banget deh kalau collab sama penyanyi Korsel ya, penyanyi South Korea itu kira-kira sama siapa gitu. Coba kamu kasih tahu sambil request juga boleh, nanti kita bakal puterin lagu kamu ya.

0: suara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke itsuaranetwork.com. Suara streaming.
2: Hey, Bass, keep it.

0: Banana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Jumlah negara yang bakal tanding di Piala Dunia 2026 adalah sejumlah 48 tim nasional. Bisa kali FIFA nyempilin satu slot lagi

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Wah, yang barusan ada BTS ya, behind the scene.
0: Behind the scene,
1: 2.0. Kadang suka gitu loh. Jadi kalau misalnya ada tulisan BTS gitu kayak yang, wah, BTS ada apa nih? Ternyata behind the scene dari drama ini gitu. Salah sangka kitanya. Tapi yang ini gak salah sangka ya. Kabar terbaru dari Bang... Loh, aneh.
0: Sebelahnya dong.
1: Oh, salah. Iya. Dari abang-abang ya, salah satu abang, dia cuman dia doang nih, RM doang nih. RM BTS resmi ditunjuk sebagai duta global pertama National Museum of Korea. Oh. Dan ini masih hangat banget ya, tanggal 20 Juni kemarin ya, baru sehari nih. Akhirnya dari pihak museum mengumumkan bahwa RM tuh bakal berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi untuk memperkenalkan warisan budaya Korea kepada masyarakat dunia. Wah, dan ini adalah pertama kalinya museum nasional ini menunjuk seorang duta global. Wow. Mungkin menurut kamu kenapa akhirnya museum tuh menunjuk duta gitu?
0: Duta karena global. Mungkin sekarang itu udah jarang ya orang ke museum gitu.
1: Oh iya, nah, dia tuh nonton bioskop ya?
0: Iya.
1: Kalau enggak ke museum yuk,
0: kalau
1: gitu, jarang
0: ke
1: ya?
0: Akuarium gitu kan. Karena tuh makanya akhirnya museum tuh kayak butuh nih anak muda yang moncer gitu kan.
1: Yang memang dia itu

0: mencerminkan gitu loh.
1: Pertama harus dikenal secara smart, global gitu, ya kan?
0: Iya kan?
1: Iya. Karena dia tuh represent gitu ya. Merepresentasikan museum itu gitu. Ya benar, smart ya. Punya literasi yang baik gitu ya kan, dikenal secara global. Dan yang terpenting adalah bisa menggerakkan itu tadi ya.
0: Pastilah.
1: Bisa menggerakkan orang-orang untuk yang tadinya gak nengok ke museum, sekarang mungkin pada antri beli tiket untuk masuk ke museum.
0: Hah? Masuk bisa say hi sama RM?
1: Wah, belum tentu. Ini kita kasih pahitnya dulu di awal ya, karena belum tentu. Kan beliau lagi mau sibuk konser nih.
0: Sibuk banget.
1: Jadi apakah akan selalu nongkrong di museum juga kita nggak tahu.
0: Nggak mungkin. Bahkan di Indonesia aja 3 hari. Jadi kemungkinan di sini mungkin seminggu kali ya.
1: Betul, karena ada 2 hari libur dulu ya mereka ya.
0: Jadi tuh kamu harus siap-siap ya, mejeng di mall-mall deket sana. Gitu kan.
1: Takutnya malah mereka tahu-tahu ini lagi lari gitu.
0: Oh iya, itu Minho aja sih.
1: Minho shiny. Aduh, iya mungkin di mall atau mungkin di ini biasanya kalau misalnya penyanyi-penyanyi itu betul. Ya kan? Jadi tuh mereka suka hunting ini loh, vinyl biasanya. Vinyl piringan hitam gitu-gitu, ya kan? Sukanya nongkrong kayak gitu-gitu tuh. Kamu nongkrong di situ aja, siapa tahu nanti ketemu ya sama Bang RM ya. Bang, di musim kapan? Mau main kita gitu. Iya kan? Dan ternyata setelah menerima penunjukan, penunjukannya itu di tanggal 19 Juni, tanggal 20 Juninya itu dari pihak museum mengumumkan. Nah, RM ini langsung mengunjungi museum dan melihat pameran Danwon Kim Hong Do ya, painting era bersama dengan Bapak Direktur, yaitu adalah Yoo Hong Joon. Begitu. Dan untuk tanda penghargaan nih dari pihak museum tuh menghadiahkan RM edisi khusus gulungan peta Taetong Yeojido yang adalah merupakan versi mini dari peta bersejarah Korea.
0: Keren banget sih.
1: Ada miniatur dari ini ya, versi mininya gitu.
0: Itu keren banget sih.
1: Petanya. Begitu. Ya tapi keren ya. Ngebayangin tapi ukurannya seberapa gak tahu juga sih, ya kan. Ternyata ya, dari pihak RM sendiri selama ini kenapa kok akhirnya ditunjuk RM? Nah, secara profil dia ini memang menunjukkan minat yang besar terhadap dunia seni, budaya. Terus juga ternyata RM ini pernah terlibat untuk membantu pelestarian artefak budaya Korea di luar negeri. Jadi ada tuh kan kayak misalnya benda-benda Korea yang disimpannya tuh nggak di negara itu gitu loh Ki, tapi di luar negeri, di negara lain gitu. Nah itu kan memerlukan mungkin harus direstorasi gitu ya.

0: gitu.
1: Misalnya
0: kan,
1: begitu. Nah, itu kan memerlukan perawatan juga. Nah, dia terlibat dalam proyek-proyek itu gitu. Bahkan juga RM ini sempat terlibat ya dalam penerbitan katalog karya seni lukis Korea yang kemudian dijadwalkan ada pameran khusus koleksi seni miliknya di San Francisco Museum of Modern Art di bulan Oktober nanti. Jadi emang kayaknya profilnya emang udah tepat banget sih kalau menurut aku, sesuai juga sama interestnya dia. Dan bukan cuma sekedar interest, tapi dia juga terjun langsung dalam beberapa proyek itu gitu. Dan ini adalah merupakan proyek global ya, gak cuma nasional tapi proyek global juga. Sibuk banget ya, 24 jam cukup gak ya buat RM kira-kira?
0: Iya sih, belum ngurusin anak-anaknya ya kan?
1: Iya lagi, aduh bapak sabar ya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
0: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng. Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
2: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
3: Tahu nggak? Alien itu beneran ada tahu?
4: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
3: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
4: Ayah aku juga kenal sama alien.
3: Ayah aku presiden.
4: Ayah aku bisa terbang.
3: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
5: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
10: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teh? Teh siapa?
10: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
11: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh.

0: di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke ituaranetwork.com/streaming.

0: Suara Event balik lagi nih sahabat suara. Dan ini event seru yang bisa kamu ikutin dalam waktu dekat.
1: Lagi galau tapi gak punya temen, mending kamu galau bareng Uan Juicy Lucy aja nih di event Home of Sound 2026. Dalam rangka grand launching Titan Home, Nexa bakal ngadain event seru buat kamu. Bakal ada performance dari Juicy Lucy, Fiera Tail, Guyon Maton, It Gitaf, Juan Reza, dan Ambulance Panic Voice. Ajakin semua teman kamu, mumpung masih ada tiket early bird cuma 80.000 aja nih sahabat suara. Biar lebih murah lagi, jangan lupa juga buat pakai kode ISUARAHOST. Buruan beli tiketnya di homeofsound.id. Event Home of Sound bakal diadain tanggal 21 Juni 2026 di parkir area Marina Convention Center Semarang. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa cek di Instagram @nexa.eventorganizer.

0: mulai 5 Juli 2026 di PRPP Jawa Tengah Semarang. Untuk pembelian tiketnya, kamu bisa langsung WhatsApp aja di 0895-3981-45050 atau kamu bisa cek Instagram @jtfmusicfest.
1: Suara warga Indonesia.

0: Serius. Oh my god. Oke, hai. Apakah sekarang sudah terdengar dengan baik? Karena tadi itu mungkin sempat agak terbungkam ya. Gonjiam nih, juga kita lagi ngasih rekomendasi untuk drama dan film Korea ya. Mm-hmm. Train to Busan juga abis itu kan dilanjut sama Peninsula tuh. Mm-hmm. Ya. Apalagi ya selain itu ya. Film horor Exuma. Oh, The Call. The Call udah nonton belum The Call? Itu dramanya Park Shin, filmnya Park Shin Ye. Mm-hmm. Nonton gak, Ki?
1: Enggak.
0: The Call?
1: Enggak.
0: Kamu harus nonton. Itu film, cuman kayaknya gak sampai 2 jam. Dan, thrilling sih kalau menurut aku. Karena The Call ini, dimana dua pihak itu dihubungkan oleh PSTN ya, telepon rumah. Tapi yang satu di tahun ini, yang satunya itu di tahun lampau.
1: Kayak signal gitu?
0: Betul. Nah, masalahnya adalah... bisa jadi nih siapa korban, siapa pelaku gitu, siapa mengejar siapa. Pokoknya itu bener-bener menurutku
1: ini thriller.
0: Bagus The Call menurut
1: gue. Darah gitu.
0: Ya thrilling kayak kamu lagi dikejar-kejar tapi bukan sama fans. Tapi sama orang yang membahayakanmu.
1: Tapi akhirnya jadi ubi.
0: Aduh, jangan dulu dong.
1: Aduh.
0: Kan ada yang belum nonton. Apalagi ya The Closet. Nah, ini juga nih. The Closet ini bagus juga menurut aku sih. Jadi tentang ada seorang ayah yang kehilangan anaknya, di mana mereka tuh kayak baru pindah ke rumah baru. Terus si anak nih, closet di sini dalam artian lemari ya, wardrobe gitu ya. Di situ si anak nih kayak hilang misterius gitu. Nah, bapaknya nyariin kan, di mana sih anak gue gitu. Itu nonton sih kalau menurut aku. Itu film-film ya. Terus tadi yang aku bilang Report juga itu bagus. Yang main tuh si itu mbak yang dari film menang Oscar, judulnya apa tadi dulu?
1: Parasite.
0: Dari film Parasite itu. Di situ bentar, siapa tahu ada yang komen yang memperbaiki ya. Nggak ada. Begitu. Kalau drama Korea tetap menurut aku Mouse. Terus ada juga yang suka sama, oh, Aryo aku nonton tuh udah lama banget nih, Taekyeon. Hellbound enggak
1: itu lucu misalnya. Itu lucu banget.
0: Lucu katanya.
1: Gemas.
0: All of Us Are Dead ini lebih kayak ke thrilling ya. Karena perzombie-zombian juga yang menyerang, akhirnya masuk ke dalam sekolah, lingkup sekolah. Kingdom juga bagus sih kalau dilanjutin. Ya. Yang cukup thrilling juga tuh Signal. Sampai udah jadi tapi enggak jadi tayang.
1: Ya, ada beberapa kasus soalnya kan ya di situ ya.
0: Betul. Di luar kasus besarnya ya.
1: Ada beberapa kasus.
0: Sweet Home juga nih. Dia udah sampai 3 kalau enggak salah ya. Terus apalagi ya? Lupa dramanya sih, ini juga bagus. Itu di situ ada Enji, ada siapa namanya?
1: Oh, yang sekte itu
0: Taekyeon.
1: Ya? Yang sekte kamu bilang itu kan?
0: Iya, itu judulnya apa ya, Ki ya? Kok aku lupa ya? Taekyeon, Enji, drama. Coba kita lihat. Ya itu Blind. Nah, Blind ini juga menurut aku bagus karena itu terinspirasi dari ada kisah ya di Korea yang sampai hari ini tuh bahkan masih katanya tuh kayak masih belum tuntas sebetulnya, karena ini adalah kasus yang sangat besar melibatkan institusi di sana gitu. Ya, ini jadi kayak ide untuk dibuatnya drama Blind ini begitu. 2022 sih, total 16 episode. Bagus. Coba ditonton. Ya, itu tadi si rekomendasi dari kita. Terus kalau misalnya rekomendasi dari kamu, siapa nih kira-kira artis atau penyanyi Indonesia yang kayaknya cocok ya kalau misalnya dikolepin? Ada yang nanya loh. Mau nanya yang dinyanyiin Daesung tadi judulnya apa? Judulnya itu
1: Hando Chogua.
0: Chogua ya, Chogua. Hando Chogua. Itu dia, nanti aku ketikin deh ya. Oke, gak apa-apa ya, makasih nih. Terus ada juga yang bilang pengen yang apa namanya, yang collab itu si Ayu sama ini Isyana Saraswati katanya.
1: Aduh,
0: gitu.
1: Bagus sih. Tapi jangan pakai genrenya Isyana yang sekarang ya. Yang dulu aja.
0: Kira-kira bakal masuk kali ya.
1: Iya.
0: Kalau yang pop ballad gitu kayaknya bakal seru sih gitu. Karena kan kita tahu kalau Isyana itu kan dia tuh emang musisi pinter banget, genius gitu. Jadi kadang dia modelnya kayak eksperimental juga.
1: Betul.
0: Bereksperimen ya. Begitu. Oke sih. Siapa enggak ada yang pengen siapa sama siapa gitu. Genre yang apa gitu, nggak harus pop juga sih.
1: Itu aku pengen word genius sama Shawn, kayak keren aja gitu. Iya nggak sih?
0: Oke sih.
1: Karena lagu-lagunya word genius kan unik-unik gitu loh. Mm-hmm. Musiknya itu bagus.
0: Bakal kayak gimana kalau mereka collab sebagai abang-abangan DJ?
1: Iya. Ya, ditambah Shawn yang dia itu juga genius kalau apa itu namanya, kalau bikin musik tuh selalu nggak tahu langsung masuk kuping aja gitu.
0: Betul kan, kalau misalnya genius itu kan sering kali dia kayak misalnya collab buat PA sama penyanyi vokalis siapa. Ini kan ada Shawn yang bener. Dia selain DJ juga dia
1: bener
0: penyanyi solois iya. Juga gitu.
1: Kelihatannya oke. Okay.
0: Menarik. I'm like

0: suara-suara warga Indonesia.
1: Yes, finally ya, bisa baik-baik aja. Tadi terima kasih ya, kita mengucapkan terima kasih pada Kak Danar. Itulah gunanya dan fungsinya monitoring ya. Monitoring studio ini ya,
0: untung di luar radio
1: ketika troubleshooting itu terjadi. Kita langsung shoot to the heart ya. Terima kasih yang udah pada join, yang pada komen-komen di live TikTok. Walaupun hari ini like-nya tuh tembus gocap doang. Aduh, ya ampun, gak pernah loh aku merasa sedih dislike ini. Serius nih, segini doang kecintaan aku. 50, ini kayak yang itu yang suka muncul, yang 50. Seru, yang udah pada komen-komen nih tadi yang baru-baru masuk nih. Ada Oben, ada Fan juga, ada Tin juga. Ada tadi Mama Junior juga ya, yang hari Minggu tetap masuk kerja. Semangat, tadi ada Barcap juga. Ada yang request tadi juga. Ada yang tadi kakak OON ya tadi. Yang berkali-kali berusaha ini ya, berusaha nge-break ya. Terus juga yang udah pada join di WhatsApp tadi ikutan ini Ki, ikutan apa?
0: Absent Toki.
1: Iya. Tapi emang oke sih kalau misalnya kita tuh punya banyak penyanyi Indonesia yang bagus-bagus ya. Secara kualitas oke, kayak misalnya Maudy Ayunda itu kan suaranya enak, orangnya cantik gitu. Itu sama siapa juga kayaknya masuk sih. Sama siapa? Sama Dio kali ya. Kalau Dio kira-kira enaknya sama siapa Ki? Kalau sama penyanyi Indonesia, Dio EXO. Dia kan suaranya wahang-wahang banget tuh.
0: Siapa ya?
1: Nah, kalau enggak collab-nya enggak harus sama solois sih. Misal nih siapa yang nyanyi Dinosaur?
0: Akmo
1: misalnya. Kakak Berade itu collab bareng sama GAC misalnya gitu. Itu lucu sih. Jadi vokal grup mereka rame
0: berlima banget. Dan itu suaranya enak banget itu.
1: Terima kasih juga ya atas pengertiannya setelah kita ubuk-ubuk tadi ya. Mungkin yang di list ada yang lagi agak meleset untuk hari ini. Tapi tadi tetap diputerin juga soundtrack dari Sassy Girl. Coba kita mau bacain satu-satu ya. Wanna by Wanna. Ada Alia ya. Tadi dia tuh lagi pengen dengerin soundtracknya Sassy Girl Chunhyang. Dari itu ya, Im Young Joo yang I hope you are happy ya papa gitu. Jadi ternyata
0: I hope you are happy.
1: Tapi mungkin belum se-happy ending gitu. Yes. Jadinya tadi diputerin yang lebih
0: emergency
1: easy. Emergency room.
0: Yes.
1: ER dong. Iya. Tapi dia sudah sangat mengerti ya. Terus ini tadi ada siapa lagi? Oh, mengucapkan selamat ya. Annyeonghaseyo, nih requestnya BTS 2.0 udah diputerin. Terima kasih ya buat Kakak Ratna udah diputerin tadi lagunya. Topokinya adalah Ayu sama Isyana Saraswati katanya gitu. Dan selamat untuk RM BTS yang sudah menjadi duta global National Museum of Korea. Ye, keren banget ya lagu Daesung tadi, udah tahu judulnya ya. Terus juga ada yang seperti biasa kita mau diabsenin ulang tahun.
0: Ramai ya ternyata ini. Ya untuk hari ini ya 21 Betul. Juni ada Rework Suju, Johan Bleachers, Jaehyunnya NCT Wiz sama G-Sapnya Card.
1: Oke. Terima kasih ya Kakak Yani. Ini dia berteman di Facebook apa gimana?
0: Kelihatannya makanya langsung notif ting.
1: Iya ya. Kenapa ya sosmed yang lain tuh enggak kayak gitu ya? Padahal seru loh. Jadi kalau misalnya kayak di IG kita berteman tuh langsung tahu yang ulang tahun tuh siapa. Lagunya langsung hari gini. Kagak di ulang tahunin. Waduh, sedih. Oke, terus ada subs lagi. Oh bukan, ternyata. Oke deh, terima kasih ya yang udah pada join juga di live TikTok kita. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan kita masih bakal siaran kok. Nah, minggu depannya lagi tuh yang kita.
0: Sebenarnya minggu depannya lagi kita masih nyempet sih siaran, Je.
1: Oh iya, bisa ya,
0: Ki. Kita berangkat siang aja sih.
1: Oh iya sih.
0: Kan kita cuma nonton terus doang.
1: Enggak sih, aku sih nontonnya kayaknya sama yang lokal juga.
0: Enggak, soalnya mulainya aja jam 2, Ji. Jadi ngapain kamu dari pagi di sana?
1: Oh iya. Iya, sarapan dulu lah.
0: Kita cuma 3 jam sih perjalanan dari sini kan.
1: Iya, boleh. Jadi kita masih bakal ketemu lagi minggu depan. Kalau pengen dengerin dari awal jam 10 pagi, oke? Kalau gitu sekarang kita pamitan dulu ya. Lilian Enji pamit.
0: Kiki pamit.
1: Bareng sama Danar, broadcast operator dan music director buat hari ini guys. Buat siang ini dan pagi ini. Ya gitu deh pokoknya. Semoga hari Minggu kamu menyenangkan.

0: sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola, pemain asal Jepang Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
2: Nani
1: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sampai lipun. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik. Wow.
3: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM Iswara, suara warga Indonesia. Balik lagi sama aku Gina Joyo di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara yang keputar selama seminggu ini. Hayo, siapa yang semalam habis nonton Piala Dunia? Udah hampir seminggu pertandingannya seru-seru ya sahabat suara. Banyak tim-tim dari negara kecil yang akhirnya bisa ngelawan di Piala Dunia tahun ini ya. Tapi kemarin Rabu, sang juara bertahan Argentina masih tajam aja nih dilihat-lihat. Selain itu, Messi walaupun udah tua masih bisa cetak 3 gol di pertandingan itu. Wuh, happy banget ya. Weekend akhirnya ada tontonan Piala Dunia lagi. Jadi bisa di rumah aja deh, lebih hemat, bisa nabung dan bisa maksimal untuk istirahat. Tapi kalau weekend ini kamu lagi macet-macetan di jalan, that's okay, tenang aja karena bakal aku temenin di Jawara, jajaran lagu pilihan Iswara. Dengerin terus Jawara selama 1 jam ke depan karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk ke chart Jawara minggu ini. Sebelum kita mulai countdown-nya, aku mau ingetin lagi nih buat selalu request lagu favorit kamu di 0811-2700-902. Karena siapa tahu lagu favorit kamu bisa masuk ke Jawara dan diputar sama kita selama 1 minggu ke depan. And here we go, kita mulai countdown-nya. Ini dia di posisi ke-12 ada Liodra, Pura-Pura.
1: Nomor 12.

Woman. Liriknya nunjukin tanda tanya besar soal apakah ada kesempatan buat ketemu lagi sama mantan. Jadi sama aja kayak terjebak di gurun pasir gitu, sahabat suara, yang bisa cuma berharap dan berserah. Tapi kalau

0: mungkin gak mau ketemu sama mantannya. Ada juga yang pengen banget ketemu sama mantan. Ada, kalau kamu tipe yang mana nih? Ketemu sama mantan buat silaturahmi aja sih, menurut aku masih oke ya. Tapi kalau sampai berharap buat balikan lagi, kataku mending jangan deh. Kecuali kalau kamu tuh satu kantor atau satu sekolah sama dia, bakal susah tuh move on-nya. Aduh, balik lagi lah ya ke lagu terbarunya Juicy Lucy. Kata sang vokalis, Mas Uwan, dia yakin banget lagu ini relate sama banyak orang. Karena kata Mas Uwan, sering banget nih ada kejadian kita di kota yang sama ataupun di gedung yang sama, chance buat ketemunya juga tinggi banget. Tapi gak tahu kenapa, semesta gak mendukung buat ketemu. Mestakung itu memang ada ya, semesta mendukung. Lewat lagu ini, Juicy Lucy juga mau mempertahankan nuansa melankolis yang udah jadi ciri khas mereka nih. Dan semoga lagu ini bisa jadi momen reflektif buat para pendengarnya ya. Semangat ya buat yang lagi ada di fase move on. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 10. Ada Bernadia Rabun Jauh.
1: Nomor 10.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Nomor 9.

0: suara warga Indonesia. Itu dia peringkat ke-8 kita di chart Jawara minggu ini, ada Hara, Celah Hati. Kalau denger lagu Hara yang satu ini, jadi kangen masa-masa PDKT dulu deh, sahabat suara. Sekitar 10 tahun yang lalu mungkin ya, aduh selama itukah aku jomblo. Tapi buat kamu yang belum kenal, Hara adalah grup musik asal Bandung yang punya ciri khas musiknya itu vibes fun era 2000-an gitu deh. Bulan Mei kemarin mereka baru aja ngerilis lagu baru berjudul Celah Hati nih. Lagu ini nyeritain soal fase manis waktu lagi PDKT di era digital. Liriknya juga nunjukin kebiasaan Gen Z waktu lagi PDKT kok. Mulai dari ngecek status lasin sampai senyum-senyum sendiri waktu story Instagram dapat likes dari gebetan. Aduh gimana? Ada yang relate gak sama situasi PDKT kayak gitu? Tapi sebenarnya PDKT zaman sekarang itu ada plus minusnya. Nilai plusnya kita bisa nyari pasangan lewat sosmed. Otomatis pilihannya jadi lebih banyak. Apalagi sekarang ada dating apps. Tapi minusnya, kadang yang kita lihat di sosmed itu gak sama kayak di dunia nyata. Tapi balik lagi lah, yang namanya PDKT pasti muncul tuh rasa-rasa happy di hati, deg-degan. Ya gak bisa diungkapin gitu deh. Diucapin selamat tidur dari gebetan aja, senengnya bukan main. Kupu-kupunya ada banget. Jadi kalau kamu lagi ada di fase PDKT, lagu dari Hara ini cocok banget buat kamu. Lagu ini punya genre pop yang youthful, khas Hara gitu deh. Dari rilis sampai sekarang, lagu ini udah didengerin sebanyak 752 ribu kali di Spotify. Dan yang pastinya banyak juga yang request ke kita buat muterin lagu baru Hara yang satu ini. Congrats ya Hara. Next, kita langsung lanjut aja ke posisi 7. Ada Anggis Devaki, Penua Bersama.
1: Nomor 7.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Hmm, melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Nomor 6.

0: RRI Suara-Suara Warga Indonesia. Dan itu dia, It Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya yang jadi Big Five kita di minggu ini. Lagu baru dari It Gita yang satu ini masih jadi salah satu karya yang ngasih nuansa emosional ya sahabat suara. Nggak sendirian nih, di lagu ini It Gita juga ngajak Hindia buat kolaborasi bareng. Lagu ini rilis tanggal 15 Mei 2026 sekaligus jadi bagian dari album terbarunya berjudul Berusaha di Bawah Hujan. FYI nih, lagu ini juga jadi kolaborasi pertama antara Hindia sama It Gita. Padahal mereka udah lama kenal ya, dan It Gita juga pernah satu panggung di konser Intimate-nya Hindia. Tapi akhirnya mereka berhasil kolaborasi bareng buat nyiptain lagu nih. Lagu Masih Ada Cahaya ngasih pesan soal perjalanan seseorang yang lagi berusaha bertahan hidup di tengah tekanan dan trauma yang mungkin gak dipahamin sama orang lain nih. Hindia sama It Gita juga kerjasama buat nulis lirik lagu ini. Gaya penulisan mereka berdua tuh hampir mirip sahabat suara. It Gita punya gaya yang lembut tapi nusuk ke hati, sedangkan Hindia punya penulisan yang puitis dan realistis. Kalau soal musiknya, lagu ini punya nuansa pop alternatif dengan aransemen yang simple tapi juga tetap emotional. Setelah aku dengerin, bisa dibilang makna lagu ini itu soal harapan sahabat suara. Lagu ini ngajak kamu buat percaya kalau seberat apapun keadaan yang lagi kamu hadapi, pasti selalu ada cahaya yang bisa ditemukan dan bakal nemenin kamu. Percaya deh. Nah, tugas kita cuma nyari cahaya itu aja. Ibarat lagi mati listrik di rumah, yang kita cari pasti lampu atau lilin gitu aja, ya kan? Simple bro. Langsung aja kita dengerin di podium keempat ada NPD Sempurnanya Aku.
1: Nomor 4.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur Putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: MI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia peringkat kedua kita, ada Fani Sugi Palum. Sebelum kita umumin juara kita di minggu ini, kita recap dulu yuk siapa aja sih peringkat ke-12 sampai peringkat kedua di chart juara minggu ini. Di peringkat ke-12 ada Liodra Pura-Pura. Di peringkat ke-11 ada Juicy Lucy Gurun Hujan. Di peringkat ke-10 ada Bernadia Rabun Jauh. Di peringkat ke-9 ada Tulus Jatuh Suka. Di peringkat ke-8 ada Hara Celah Hati. Di peringkat ke-7 ada Anggis Devaki Menua Bersama. Di peringkat ke-6 ada Bilal Indrajaya Saujana. Di peringkat ke-5 ada Gita featuring Hindia Masih Ada Cahaya. Di peringkat ke-4 ada NPD Sempurnanya Aku. Di peringkat ke-3 ada Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Dan di peringkat ke-2 ada Fani Sugi Palum. And here we go, yang akhirnya berhasil ngerebut mahkota chart juara minggu ini nih, our top hits for the week. Peringkat pertama ada NAU featuring Ari Lesmana Sesi Potret.
1: Dan kita sambut juara kita minggu ini.

0: 90,2 FMI Suara-Suara Warga Indonesia. Itu dia juara kita di minggu ini. Big congratulations buat Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Udah pernah lihat kakak adik bikin lagu bareng? Ini salah satunya. Kalau kau belum tahu, Enau adalah adik kandung dari Ari Lesmana, sahabat suara ya. Nah, lagu terbarunya yang berjudul Sesi Potret ini, Enau ngajak kakaknya buat nyeritain cerita yang sama dari sudut pandang yang berbeda nih. Buat Enau, lagu ini itu jadi pengingat sederhana soal pentingnya ngeluangin waktu bareng orang-orang yang kita sayang. Lagu ini ngangkat tema soal kehilangan, kerinduan, dan refleksi soal waktu. Katanya, lagu ini itu terinspirasi dari kisah duka kehilangan yang dialamin sama orang-orang di sekitar Enau, termasuk pengalaman personal yang dia rasain sama sang istri nih. Proses produksinya, Enau masain lagu ini ke Kevin Pangestu sebagai produsernya nih. Setelah aransemennya selesai, baru deh sang kakak Ari Lesmana diajak gabung buat nyempurnain lirik dan kolaborasi bareng. Kemarin banget nih, Enau baru aja nyelesain tur promosi lagu ini nih. Tur Sesi Potret ini punya konsep ngamen intim yang diadain di 4 kota besar di Jawa Barat. Ada di Cirebon, Tasikmalaya, Bandung, dan Sukabumi. Momen penutupan tur ini juga spesial banget karena bertepatan sama pencapaian Enau yang berhasil bawa lagu Sesi Potret masuk ke dalam 50 lagu terbaik chart Global Spotify. Ditunggu turnya di Jawa Tengah ya, Enau ya. Jangan lupa mampir ke rumah. Dan itu dia sahabat suara, jajaran lagu pilihan Iswara di minggu ini. Thank you buat kamu yang udah mantengin battle chart kita selama 1 jam ini. Special thanks buat Danar as music director, Irsyad sebagai script writer, Ferik di produksi, dan semua recording companies yang terlibat. Dan jangan lupa juga buat cek streaming kita di Noise ataupun di Roof. Gina Joya signing out, dan ketemu lagi di jawara berikutnya. Bye!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Indonesia.
1: Indonesia. Indonesia.

0: terbaik eSuara Awards 2025 adalah...
1: Aduh, deg-degan.
0: Suara Seru! Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
2: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
3: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
2: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
3: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
4: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
5: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
6: Teteh? Teteh siapa?
5: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
6: Wow.

0: rasanya mantul.
1: Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
10: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Kampus Konservasi Pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kamu senang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Tuan, apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
1: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
0: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
1: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
0: Apa yang di pikiran kita

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.

0: Messi waktu ikut Piala Dunia tahun 2026 ini.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Usia Lionel Messi di Piala Dunia tahun 2026 ini adalah 39 tahun. Hebat ya, kamu 20-an aja udah encok, sering masuk angin.
3: Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

101 FM. Bye.

0: alien itu beneran ada tahu?
1: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
0: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
1: Ayah aku juga kenal sama alien.
0: Ayah aku presiden.
1: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
2: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
3: Suara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Meskipun tak kau semaikan, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak, di negara mana Piala Dunia pertama kali diselenggarakan?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti nge-lag. Semua jadi aman terkendali karena oksigen.id punya internet yang ngebut dan stabil. Dari cuma 175 ribuan per bulan, Oksigener sudah bisa nikmatin internet unlimited. Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan oksigen.id sekarang, rasa

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth. Dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
5: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangin juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.

Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Iswara.
1: Memutarkan musik yang

0: 1974. Kamu tahu nggak nama trofi sebelumnya apa?
1: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
2: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
3: Soal apa?
2: Side job, apa semuanya gitu.
3: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
2: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC?
3: Main job.
2: Siaran?
3: Main job.
2: VO, ya hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
3: Benar.
2: Side jobnya apa gue tanya?
3: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
2: Gue apa ya? Side job gue ya? Hantar anak lah.
3: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
2: Iya. Gue pakai kalian 20 ribu.
3: 2 ribu, 20 ribu.
2: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
3: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
2: Itu saya job gue tuh dulu itu.
3: Pemalak.
1: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus? Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teteh? Teteh siapa?
8: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
9: Walah, Ticus. Huh?

0: satenya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
1: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
1: Tijus! Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
1: Makanya.

0: Konservasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Nama asli trofi Piala Dunia adalah Jules Rimet Trophy yang dipakai di tahun 1930 sampai 1974. Terus akhirnya diganti namanya jadi FIFA World Cup Trophy.
2: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu.

101 FM. Bye.

0: musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
0: Iswara. Memainkan musik pilihanmu.

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke

0: so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
1: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favorit, go. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Trofi Piala Dunia ternyata pernah disembunyiin sama wakil presiden FIFA di bawah kasurnya waktu Perang Dunia Kedua. Katanya buat melindungi dari sasaran perampasan Nazi. Kayak mama zaman dulu aja, nyembunyiin duit atau emas di bawah kasur.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengepung Vito Alinsky di Simpang 7 UNES Rabu 17 Juni. Aksi ini dipicu oleh dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan pelaku terhadap pengemudi Justy perempuan. Setelah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di lokasi, pelaku diamankan oleh Satpam kampus dan dibawa ke Polrestabes Semarang karena situasi yang tidak kondusif. Hingga kini motif dugaan pelecehan verbal oleh pelaku masih didalami. Terkait kasus tersebut, pihak kampus UNES belum memberikan keterangan resmi.
0: Suara Fakta.
2: Pertamina bersiap meluncurkan bahan bakar minyak jenis baru bernama B50 pada tanggal 1 Juli mendatang. Biodiesel inovatif tersebut secara khusus memadukan komposisi 50% solar konvensional dengan 50% minyak kelapa sawit murni. Menurut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, uji coba tahap akhir berjalan sangat positif dengan tingkat keberhasilan mencapai angka 80-90%. Kualitas produk B50 tergolong memuaskan karena memiliki kandungan air yang jauh lebih baik jika dibandingkan generasi biodiesel sebelumnya.
0: Suara Fakta.
2: Pecatur putri Indonesia Chelsea Monica berhasil mengalahkan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen dalam sesi catur simultan yang digelar di Hong Kong. Hasil ini menjadi pencapaian istimewa mengingat Carlsen merupakan pemain catur terbaik sepanjang sejarah dan telah mendominasi lebih dari satu dekade. Meski berlangsung dalam format simultan dan bukan turnamen resmi, kemenangan ini tetap menjadi momen penting yang menunjukkan kualitas pecatur Indonesia di level internasional.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Ada yang tahu nggak negara mana yang jadi pemegang gelar juara terbanyak di Piala Dunia?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kenuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
7: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
6: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget, habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
7: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih, di Iswara Semarang.
8: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara santai.
9: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: pemegang gelar juara terbanyak Piala Dunia adalah Brasil. Sampai sekarang, mereka selalu berhasil menangin 5 trofi Piala Dunia. Semoga bisa jadi 6 piala ya tahun ini. Dan semoga selalu Brasil.
1: Suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara. Memutar.

0: Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teteh, teteh siapa?
4: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, Bang.
4: Tijus.
6: Seger. Satu lagi ya, Bang, es Tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Dari Winsport.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
11: Trofi Piala Dunia saat ini punya berat sekitar 6,175 kg dan terbuat dari emas murni 18 karat. Kalau kita ambil, terus kita jual, kayaknya bisa deh kebeli tanah beberapa hektar gitu.
3: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
12: Jangan lupa like dan subscribe ya!

0: Indonesia.
1: Suara

0: 101,4 FM Istuara Jakarta, 105,1 FM Istuara Bandung, 88,7 FM Istuara Jogja, 98,3 FM Istuara Medan, 96,0 FM Istuara Makassar, 90,1 FM Istuara Banjarmasin, 90,2 FM Istuara Semarang, 95,1 FM Istuara Palembang, dan 89,7 FM Istuara Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita, Nakamura masih mengirim bola pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset
3: Nani
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Counter attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semua sempat libur. Makas, Mas, masih Nakamura umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow.
4: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026. Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Istuara, suara warga Indonesia.

0: idol group aja. Titik.
1: Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show.
0: Coba lo lihat, orang-orang itu ngomonginnya idol group, bukan lainnya.
1: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
0: Apaan sih?
1: Yeay.
2: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
3: Noregayo.
4: Fantastic baby.
5: Bunana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus?
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.
12: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Piala Dunia 2026 dibilang jadi edisi yang paling ambisius dari tahun-tahun sebelumnya karena ada penambahan jumlah tim jadi 48 dan peningkatan jumlah pertandingan jadi 104 pertandingan. Berarti makin lama nih kita begadangnya. Siap-siap aja deh, sahabat suara.
2: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: motivasi pilihan Gen Z yang satu ini masih buka pendaftaran lewat 3 jalur seleksi. Kamu bisa daftar lewat jalur seleksi mandiri tulis, seleksi mandiri UTBK, dan seleksi mandiri International Undergraduate Program atau IUP. Ada 77 prodi di 9 fakultas yang nungguin kamu. Pokoknya nggak usah ragu lagi deh. Karena selain kualitas akademiknya bagus, UNES menyediakan lingkungan belajar yang seru banget. Untuk info pendaftaran, kamu bisa follow di Instagram @unes_semarang dan TikTok @unes, atau baca info lengkapnya di www.unes.ac.id/admission.
1: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tahun 1930 di negara Uruguay dan dimenangi juga sama tim nasional Uruguay dengan agregat skor 4-2 melawan Argentina. Jago kandang ini mah Uruguay.
6: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
7: Suara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Recording Academy resmi memperkenalkan Best Asian Pop Music Performance kategori baru yang akan mulai diberikan pada Grammy Awards ke-69 tahun 2027 mendatang. Selain kategori tersebut, terdapat 4 kategori baru lainnya seperti Best Traditional Pop Vocal Performance, Best Latin Song, Best R&B Collaboration, and Best Traditional Folk Album. CEO Recording Academy, Harvey Mason Jr., menyebut perubahan ini merefleksikan pertumbuhan pesat industri musik modern dan mengapresiasi keragaman genre global.
0: Fakta.
2: Pakar telematika Roy Suryo dan penggiat media sosial Dr. Tifa dikabarkan ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, menyebut langkah penyidik adalah bentuk penangkapan paksa, sebab sejauh ini kliennya selalu bersikap kooperatif. Sebelumnya, Roy Suryo dan Dr. Tifa telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
0: Suara Fakta.
2: Amerika Serikat dan Iran resmi menandatangani nota kesepakatan damai sementara di Istana Versailles, Prancis. Perjanjian krusial tersebut memuat 14 poin utama, diantaranya Iran sepakat membuka kembali Selat Hormuz dan sebagai imbalannya pihak Amerika mencabut blokade angkatan laut dan segera mencairkan aset Teheran yang dibekukan. Langkah bersejarah ini berpotensi memicu penurunan harga minyak dunia dan membawa harapan baru bagi perdamaian global.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia.
2: Kembali ke pertandingan saudara-saudara kita. Nakamura masih mengirim bola. Pemain asal Jepang, Arigato Sushi Salmon Koni Jiwa Sumi Maset.
3: Nani?
2: Disleading tapi masih melewati satu pemain. Kontra attack kerahkan semua tenaga. Harta, Tata, Pevita dibayang-bayang oleh pemain dengan nafas yang kami semasa terlibur. Makas, Mas, masih Nakamura. Umpan tarik, Rik, Rik, Rik. Wow.
1: Bersiap belum buat begadang dan nonton keseruan Piala Dunia 2026? Dari nongkrong dadakan, nobar tengah malam, sampai teriakan gol yang bikin satu tongkrongan heboh. Siapin jersey terbaik kamu, atur jadwal begadang, dan pastiin energi kamu full ya sahabat suara. Jangan lupa juga buat update info Piala Dunia 2026 cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jam 7 pagi, sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu, penyiarnya

Suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Selamat pagi warga kelas pekerja. Akhirnya balik lagi di hari Senin. Kita harus berusaha lagi mendapatkan pundi-pundi itu. Meskipun ini sudah hari tua ya. Ya, yang gajian tanggal 25 sih seneng. Tapi yang masih gajiannya tanggal 1, tanggal 5. Mampus nanti tanggal 25 gue pamerin gue jajan apa aja. Jahat banget. Aduh. Hari ini gue rada kesiangan sahabat suara. Back to worknya. Jadi dari rumah tuh baru berangkat sekitar jam 6.15. Nyampe jalanan. Padahal bocah-bocah sekolah masih pada libur ya. Tapi tetep aja rame. Ini apa orang tuanya pada ke sekolah juga? Lupa? Apa gimana sih? Apa les? Ngambil les? Orang tuanya pada les? Apa gimana pagi-pagi? Tapi apapun yang kamu lakuin pagi ini, jelas tetap kita temenin sahabat suara. Ada Wisnu Wiratmaja di sini. Nanti juga Rio ada nyusul. Tetap di Suara Seru. Stay tune.